0: ini mana nak wa kita apa nokin ini wa kesam nokin kita po
1: slippery KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nak lah, si tahu kan mungkin ini wakil sama mungkin. Oh, mana?
1: Young man, look like you, look like you, the voice of the Basayaki tribe.